0: Oi, mana lu mo?
1: Macam mana ya?
0: Oi,
1: ngaji ibu tanu.
0: Ami,
1: dah betul dah lawe ni.
0: Oi, tanu li tau wi.
1: Oi, mana ibu tanu ni?
0: Oi, tanu saya?
1: Eh, ibu tanu.
0: Oi, kamu lihat top jo, eh?

0: Nagoikoan Kosupke Aga Neki Stoshige Kibagenkate Notan Bokenya Railways in Barenikwaga Agiatio Konak Taishegate in Tokineta Gen Bogotoy Gay takes it in a bo or anoton agiatio kigreonchi Ishegata in Barenikeshigoito Asumitio Kobon or Anoton Bo Karita Mat. Jotun Kwalagin Logoy Kibimeti Tunin Koindo Yeti Toy Site Sabaki Wurenon Weldon Bor.
1: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM.
2: Aya, well done.
3: Yes.
2: Uko chwenjo?
3: Amite gomnyega.
2: Imite nwele.
3: Ehe.
2: Kili mi sautik. Tise ta sautik.
3: Ehe.
2: Gaiti tako andoi kebebe dweke teter.
3: Man, hien betu tabrani.
2: En sautik ab Jumapili.
3: Ehe.
2: Kago na bulatit.
3: Kago toge bulatit.
2: Eh.
3: Kago pa gondoi ka ta gondoi ka kanisa. Si ko li ginyo ra.
2: Kago igrazi pa anda kanisa.
3: Kago se ina gondoi inde ta ke ina fulani.
2: Eh.
3: Len gondoi inde ta ke li gini nyon o li nyon.
2: Eh.
3: Gita mi nyon ak pa ibo li nu. Kala kala gitien ni tien da ke.
2: Gitien ni tien da ke.
3: Ni mare nga iwa kwa.
2: Eh.
3: Aye la le siasa.
2: Eh ba ai wana msiasa.
3: Eh
2: ka go itka sarta ne noten.
3: Mhm.
2: Anyway, apart from politics. Go pogere go rai ne. Muro no chep konde ta myota.
3: No ba nyota. Ko ge this person.
2: Wa gere besyo ki this o inito.
3: 122 billion.
2: Yes.
3: Mhm. Ko ge ta
2: pi ne ran. Ni kelda ga go mi president ta ga go this person ne.
3: Ko ga pche ta ga ba go minister ek.
2: Yes.
3: Ko axiri ke chen ko mi ke be ro ke ter teri dimente ko te okta ira bini chotan.
2: Ko ga ina ran nyota.
3: Ko ga ina ga re second phase.
2: Eh.
3: So bi te ko ni tempo ishone kwa. Mo ga na ju ki ta le ne king ko na ji.
2: Eh. Eh, let me Gen Z and Yagi Chevrome.
3: Corome.
2: A Pogere and a Gogi go in your tie.
3: Eh, eh.
2: What's the Kiki Dogo go at Gag President?
3: Eh, eh.
2: A lingual is an opportunity never knew a ring and ill. Kitchum dying got your letter, Vagula.
3: Kitchum dying. Kitchum dying got your letter.
2: Kitchum dying got your letter.
3: Mhm.
2: Cogory, no one go. Inget lego inget silego gigo ito ito nyota.
3: Mhm.
2: Sikigu re some of the beneficiaries.
3: Inget
2: lego tips ni na ten president.
3: Kilingi yaine.
2: Mtini mpango ibe ita nego kubwa ni t-shirt.
3: Mhm.
2: Eko arubu rege agine wira taka besa vizuri enyo. Hey kuruko tare. Kule nji president ine.
3: Ziga tuwa kule.
2: Kule nji siga tuwa nshalin.
3: Ehe. Chiptani pa president.
2: Chiptani pa president. Kule nji siga ine wangwa kati yetu.
3: Ehe.
2: Ahat
3: kau orang
2: president.
3: Kau kat tiada motor no. Agoi, agoi ini kalian ada nata barang ini. Kau kau ini perlu tahu je kecang, kau missing.
2: Kalian nata ni.
3: Eh, kau ni sih ni. Kau tak kengen ni. Ini orang kaki kau tu kuki.
2: Eh, lagi ni sih kau mami problem eh.
3: Kaki tiok tu je tu kuki. Kau cikai kau ayah piasara. Nanti kau kau jom nama siapa sahaja. Kau
2: lagi sih president sih kau tuan ini. Siga tuan ini ciptanya Shalin.
3: Mara mabat kiri raki kiri lelu lain mai itu tau.
2: Eh, mana ada word the right password ni?
3: Eh, aki okay message. Kita berlalu.
2: The right message ni kapis.
3: Koi te mbio mbio.
2: Eh, kau kira kau kita ni Shalin ruta kiri juga tak ada kau kati. Kau macam tu kau muat. Jaga ni Shalin kau tu kauin.
3: Kau gonyor
2: kau kati.
3: Anak ikan sah ni kau ibu kau sedi.
2: Eh, ingat ni lemni eskan aku tu. Ingat lelaki kau kati kau kati ya. Kau mnyes ina kau tu gigit kau kat dia. Eh, the right recipient.
3: Iman. Kau kira ina kau ngalal kapesa dirata.
2: Eh.
3: Eh, kau kira orang ina kau eldor itu kau kira ina jeb kaman tu tak enge.
2: Yes.
3: Nego gigit dia kau sih orang ina tunggulu sih gigit pin kau ni tak ina sias kicumba murkomen.
2: Eh.
3: Kita bagi le ina tos kia ina.
2: Yes.
3: Eh, kau mungkin ni biasa ni, lagi ni skop kasit. Zolong esko cemdong atau tu, kibai ni tap kenya.
2: Aku mana ni nato?
3: Eh,
2: boleh.
3: Oh, lah, apa ni biasa ni isek. Alak tu, lagi ni skop kau kira ni, mami makosa.
2: Eh.
3: Oh, ina kasit nato.
2: Kasit ni kabit, kau kasit.
3: Tak aku cemdong atau tu.
2: Tapi
3: wakin ni te limit ni bang atau tu, kibai ni tap kenya.
2: Limit ni ngatu tu kabe mana?
3: Eh, tapi ni biasa ni, bawa black market.
2: Yeah.
3: Ile black market ti.
2: Eh.
3: Otu kujangi tin besa ni normal maricho. Ile gavi jutor maricho.
2: Ba ki unjuje.
3: Na bi jutor maricho ri mangu ma tinye raisi.

0: Yes, kasari ni mengucuk lalimi peronda agai betul tage cuma pilih agai negara aran kau tumising. Nee kaki tu yang betul thabran ini nanti nebatari kita mana kau yang rawe tapi sab kini tabel buying agak tipte maglo. Tetu tiada neba misa mix kau yang tekanguni. Aku kau tu je sayat mana bagas kaleng kau ini nunggu je kelasrem. Aku taji mengucuk lalimi alat ini karibu tebe thaban dar radio kiberu lagi encen nuage ke engkoret ni nengke. Kau tu mageta seta kasari ni macam buage betai tapi cipta lalge sa asuka bete ke tese time. Kuandanya nemi para kipsengwet kibuata ingungga mingine tapke ingap kura ki lasu na gitororin kuunga mu para inda negego nechembetu tabra nyakcham jinet kuunga mu indro iwechembetu shektugol ragin degeta ingung jepta lelegi namite tutiani asuka biti indro iwech agi tugene garatiku ketililien iberur kastane nyungwecho lalemi asuka biti ajikita getugol lemie amungiswa echa tongeringen kaine tineba kuanda weri takta mirimirien etilil amen kastane nyungwecho lalemi karibu sana. Itakat kabisa ikaske ngwitu kulo lemi agi tebi ko batangu ni sukabit ki beru ragenge bagenge enge tenwa ge kyoto ke ba misa mixing yutak pa studio ola tinya kama kuna tale ke nyor barande we kanisa ko ma nyor gora barande ma me ki sukabit mo wa ne ke we kanisa le ja ga une kanisa ko net kene ago ne ki ta kacheri ni betu tabrani ya tur ga senin wale ni to ni muji janga gore na tre basi meti I janga gore na tre basi meta na gore tap conference na ni janga Ezekiel Serem gore na tre ba Facebook asuka bit kora I mwa wale ja I na rap serem tu ko pamoja le jina gnye in imi pamoja yani ngile ja kimi pamoja le jina gnye tu ko pamoja so imi go mie kaja nyor chita na tai nyu kito ko kata buch tu musifu Yesu Kristo
1: musifu Yesu Kristo
0: yes daima na milele
1: Amen. Kibobanye niko mauche chete kule.
0: Karibu sana kibobanye.
1: Amo wera ara apsiri mkanisa.
0: Oye we si nyoru baranda wigine nyone.
1: Niko cha mokini kwa soiku uljeko gaba. Ye inda apsi obo.
0: Aya.
1: Tongoy.
0: Tongoy missing, tongoy missing kibobanye te. Kako ya tuwe kibobanye te ne kalle aga mo kweli. Ngen kararan kitio chike isi mwaele maasi kiman maanyoru barango siri berberishe. Aya. Kongkuni kasta ini nyu ko iya kan nyuri tage ngena ka ko naise wa ko lejain ma wa kanisa ya jeng kita ke ne mu ko lejain ato asike na nyur bara nda wa kanisa awa ko na ko ektul ngore na tanpa conference gara ko jamu ais a agorin rabine ka mumi rabine ke mite yu caka buat ale jike kai ka sya tau ne sya mau asuka bitin ma ko jelin rabiani status 74 ash amese ke tau ne nambare tage ngeke kitongon ole mite unga elfuine yani yo ko jumapili ko na tara kasane nyu kemeje ki enuanen agel bangwan ki moni bi tiptem ki tongan cha tara gara cha ingen status 74 ash number 1 kaki na me ko kasane nyu no to ngorcho bi tam ngorcho bi tiptem status 74 ash number 1 we ga ko nam ko no to ki kasane nyu ameje ina ile ko ni baranda itil agoi tiketishe gata itil agoi tiketishe gen tiketishe ga yin no tiketishe somo kityo tiketishek somo inyoru rabinik yae matematikis yae matematiso si na ila sila ngata jamagati itinda inyo status 74 ash number 1 mamiji na ako inge na ngota genge ale naro ngota mangapka ako piti ngota genge kule kule kule kikoja rabihani ma iroko sene nyo igere ako nikichongo ni chepchepitu ilabatu amu yuta kule kenyo chin rabinik mite bonus changa pesa je ame jitukul naka inge ndugani status 74 ash number 1 ngoroji taneta inyo Ya tula geni kong kong kanyo anam si meta genge. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu Yesu Kristo. Pole sana mata kosiki aya mama meki. Ale nagon baranda lagi nyara gemane mata inyoru gatel kong si met. Kasane new status 74 ash number 1. Ajeng jita na kwajini rabini kinyo. Ameje koto majunde jitenda nyorongo chita genge na kwajini in bonus anan go 4000. Ameje to kuligeri lege inge number 1 nguni. Kata kau tu ingin number one. Ni kau nak tafsir kau tu ayu apa esa? Aje ingin cipta nama jenar bini. Ngau aji juga serta nyuara bini hati nyaga lagi. Status sebentuk ingin gaya tuangan ni sa agomara ini guna gile ni gear gule. Kau gaya tahu ite bagai masuali leh samusi ngau ini man. Kau ini bini lagu sukul muta matin doa kita pusing matin doa kalamit. Kau kata kau nama ngau buat tu agai bunuhkan ni sa. Ira, ame jadi nyuara kau jenar bini jo enggung enggung minda. Nemu imi kaki. Ira itu yang seling sesaming si mengungi. Gogonin siling sa samui jawa tagrabi ni kita tayo bangwan. Kung kahit tartabu, shak tukul jaga may gawin minin nyo. Oro ni jita na tayo. Kung koy missing jita na igure, masi. Masi ko kagoy ng tao ko ay chilipuin na masi. Orang chita na paayeng kagikure ngo kagikure David. David kagikoy 1,000 po. Ira David kagikure nungu na 1,000. Iwa kagtigat itake inyoro. Rabine kalak kita 4,000. May goal bumuti niya. Ate ita sa kagora kagikure nil bangwan. Yano ko ingi manda inyo inyo ko kanyo rabine kaya chango sirche tukol. Ame jay chap chapi tukol na to. Inya agetukol neto minyongu na ko nungu para inda kasi ninyo. Ame jay chap chapi tuchi agetukol namsi me magile ito man *274# *274# number one. Ji agetukol ninyo nungu ni to mabik taman wagata. Tamanak sokol cha jenga ko cha agetukol lilu buine. Agoy buat ilago nu para inda itilago itike tisa gata. Tike tisa somo. Undane ko nyo to kata ungu ni. Gigat Maria, tu kulgi nyorutin ni pagikan Maria. Ame ja ager cito kuling soko ni ane kaya makan register kaya lagi ni. Status 74 #, number one kaya makan register, makan gitu orang tiga tiga kaya anan kuaya kan anggo semua kuaya kau mau.

0: Aya, ongi kat Maria tenda negara kabisa nato neba St. Paul tumeyot Catholic Choir tenda ne atwet kila tenda negara ran kabisa ne atwet tutia tenkila chuma pil gona tana sai she juga ko patenge sek tiptemu ye ta ko tej sai si sit ne babe te latnya ga manguna tale mi tayari jobat asuka beta ko ni rabine ke nguni ola ko nunde rabine nyu ka sene nyu ko ma chabwa kenge ne miu ko magat kitunga ni tiltike titagenge anun ko enga nan ko somoge Kegun rapi nuko suka ketika disebut. Tapi itunya siling sosama nuko siling di temin si mengung inyo cini gay. Ama jaga ringu status 74 ash number one. Agar itu tenaga ko ingkar ningyo. Cita tenaga ko cep cep itu kure kalib. Kaki ko aji 400. Kongo ini missing. So kalib. Wege nyor cikai 4000. Pascaline kaki ko aji 4000. Pika yang cangguni. Atau ma pik taman waktu si toroni cita agen negi kure Johanna. Kaki ko aja gine 4000. Pik tama agoni pik somok tama nakti sabte cita jenge orang ni cita agen negi kure Keturud kaki kau jengyo rapi ni kiri tay 4000 ni so takutu ma pik tama nu agata aglo orang ni cita agen negi kure Amos kau jor cikai 4000 kau ngit pik tama nang mut kesalinyo pik tama nang mut jatuh ma ibu hati lengko cita agen beriat kaya riat oke agama me cikai kerjin sang ini agen tu limit taban rap radio kita nama jasa meningguni pijo tamanang mucho to to macho ko cha chenge chi cha to minyo ago inguni na me cha chenge ame chi cha to minyo ke kitong on wangete number na ko number 15 ki ga jaga to 4000 age ba tile ko na to kara ko ite se tike tishe go ge ko na ta ge te sun ra be ne tike tishe ke magat ki te til ko somo ki je ge mati sirio to lagini muji siri I jenge bonus lagini kitan baga manuti gigil ge ji tilango tike ti tagenge status 74 ash Number one, yani nyor chike 4000. Yaga gome mati junde notok. To mager chi naga gwenge na jenge chi tane taya kenge ni ngeni status 74 ash. Nam ira chi jato minyo. Ak chi tane ne mara ga inyo ago to mage gon rabini. Ni ta ko parainda ne nege ge gon rabini jato. Status 74 ash number one kasani nyu. Status 74 ash number one. Ya tukul kasani nyu ameja anam si moshaki nyu. Ya geni chi tukul li jutu sogo ni. Status 74 ash Number one, kata unai jita negi kure Robert. Tumusifu Yesu Kristo Robert.
1: Hey, hello.
0: Yes.
1: Hey, no, da negi le Robert, muda ini saya tidak asma rani.
0: Karibu sana Robert.
1: Ni dah bawa mi ekai ekai receive ni tu tidak tanya berani sah.
0: Kalia mai wakan ni soganyo.
1: Amat.
0: Kalia wakan ni sana mai wae. Aya agar magi cinta siak robat. Aya, abis tak aku cinta cinta. Kalau ini lagi tinggu di kastan ini, kalau itu marah cinta. Orang ini cinta nak aku ingat ni. Negeri in Tuwei. Tuwei aku lagi kau jengnyu rapi ni 4000. So takut tu mabik tamanu agangwan. Tu mabik tamanu agangwan gitu. Tu mabik hey kastan ini. Labatu kapsa. Cinta kau. Orang ini cinta negeri Yunis 4000. Tu mabik tamanu aksomo. Aya. Orang ini cita agen negi kure Joel, ayah 4000. Tuh mabik taman wakaiing, mukabiti kaya ngusuk ngi tamanu. Hanya geringu status 74 ash number one, menyana kimbia kimbia raka. Orang itu negi kure Maureen 4000. Ya aku, tuh mabik taman wakaiingnya. Mukabiti cita agen kaya ngi mabik tamanu. Asam mua wakola nyorunda ipijo atok taman ingku ni sahi. Status 74 ash. Orang ni cita nak aku beting nyonya kiki kureng o Karen, aku nyor cikai Karen 4000. So ingui kasih nyu, ame cik ngami tu agengge, ngami tu agengge. Ingu lagi cik tapi cungku nang dek esa jote sab cawak aku ngerti, kau ngah tu tuko juga. Cijo tu mungkin na cingin kapesa, cijo iger tapi cungku buat nyu na kau jaga tu mungkin ingkian di duga ni, kau ngerti aku tahu. Tapi anyu ni, kau mi berani dan dapat cita koran ne marak ayu aku tu minyur bonus, kau mu cinyo kekonin 4000. Tiga tita kan kanan kuai yang kau cekuk status 74 ash number one gorengnya ya tu kau lihat ini kau kanam si meta yang kau agak aja tanya kau goreng am mistangnya no mainnya way yang kau limbat teri kau
1: yang mana diamond amilele buana
0: diamond amilele tu musif Yesu Kristo
1: diamond amilele buana iway yang kau masa teri kau ialah kata apa nu kanisah
0: kata itu kan ni sanggup ni
1: Kamu nu jajo keras buana. Basta nanyu ngebal itu deh.
0: Aha.
1: Orang kau apa nanyu?
0: Yes.
2: Yamuna Jorwenu.
0: Achame ke Jorwenu. Karibu sana. Kongoi. Kongoi missing was a little no, Kongoi missing. Aya. Kasari dukita sa tayo nyo. Orani chito na kikure nga. Kikure vio laga kiko aji 4,000 ninyo. Apa ipat kasari nyo kaya ngalali ko na ito na ngalali pika tiketi moja. Tuma ti nyamko tika tiketi mpili tiketi tatu. Yaga inyo uru kasari nyo ikeri leketa tiketi take rapi ni kumi inyo ka pesa kama wewe unataka pesa. Orani chito na kikure Jessica chito na pahaye nga kiko aji 4,000. Orani chito na kikure in Andrew. Kaki kau aje 4,000 ya, orang ni cerita negi kure Dennis kaki kau aje 4,000. Aku ni bi kata, kangen pingmu tu kecungkan, pingmu tinggal kecik muti, aja aginye. Ame je pas kaya kau ni, ame je aku nak tiang dongyu, aku nak perahin doh cia ketukul neto mingkian soko ni, cutungku ni aku ni elibangwan, agi tasti ke tisha ke aku ni rapinu kacanga, tiket tisha kau semua cuma kata itu, tati aji jaga inyo aku to minyor kara. Rudi tena sokoni upatane na pesa. Star 274# kasaini nyo number one. Ngenyo rutino natong neba chemele Catholic Parish Choir. Naga mwakule ingola sunok cheptalil. Ngoret negararan neuno

0: Aya, orang nak dek ya, tak kena kongit keker duket nampang kapi kau seneng yo keker duket nampar yang kapi number one. Gorengnya netai mio I meja rapi next satu 74 ash. Agar kau ingin bika yang kita cungani cita negi gure Nancy 4000. Aga cita negi gure Peter naga ingin kita cungan 4000. So, toma big somogu, toma three people. Amai jaga tu naga ingin ikhiri lekat cembat nengung ingu. Iwe kara kara kau tu kuto minyorugi. Jijaga ingin aku tu minyoru, tetapi cerita na tu mingkian atta tak ikam aja. Amin je ingin aku nin 4000 status 74 ash number one. Nana tenda na iyo pesa. Yes, status 74 ash number one. Naga ningu ni. Ane naga na aku segang magereji. Status 74 ash number one. Nangoja. Mami ji neka aku ingin tu mabik somogu. Rana aku itu kepeberiat magat kina kita kepeduket aje. Lagi nunggu nak apa tu lagi berhenti tu, ego meter apa ni kita tahu. Aku bi kap tiket timbili tato tu mager korang eringin bijak tu na. Ayah, kanya eringin tu aku bi tunggu cerita gengge status 74 ash mami je nak aku ingat nak aku tanya gengge korang. Ira kau seni nujutu arah kara kau. Ingin ni lecut tunggu ni aku otomatik nyoru 4000 jago. Cuma mai tu seki jeme imi ke angkut tiba je siling sosam jago ke? Nata kau ingi. Status 74 ash number 2. Yani kama kau yaitenen siling sosamu je itu yang si mengu. Kau yaitenen siling elbu angwan coba unga. Ingin ni lebih oleh unga. Ia mana unga itu kau ma spesifik oleh unga coba tiwe. Unga coba mnye. Kau ti tenda coba mnye ti pial coba unga. Ini korban cila aku gran ni. Kau mangkut ki boleh netera. Teman gak aku kasih lagu golau gak aku tak ke? Lagi tadi anggota kumain, kaya macam anggota kaya macam lagi cepat kumine. Tapi kumine biasa kaya ame status 74 ash number one. Elu bangun kau jago, siaga tu lenyo nengguni. Bonus kumine yang cawangin dager itu negure morin kaya kau bonus nebo 400, anak kaki kau bonus nebo 550. Orang itu negure Josh, yes, Josh ame pati lefine. Josh amepata 1400. So Josh nguni takoto mabiga tau katakoto masomo kuto mabiga yangu ijege. Two people are remaining. Two people. Mana okay kutkote kwa pit pijo ataka meje kwa pita garaga status 74 ash. Status 74 ash number 1. Ameja namsi met koranyu. Si meta genge agete sta guno ta tukula genin status 74 ash number 1. Thomas.
1: Yes.
0: Tumusifu hey, Yesu Kristo.
1: Daima na milele.
0: Yes, ngune ke wendi. Imi ore ati wende no.
1: Eh, kaku mangwe kani sa rafirim.
0: Oh, kakas ka bisa le imi banda.
1: Kaku mi kani sa.
0: Aha.
1: Oh, wagi berura ke kapesa.
0: Aha.
1: Oh, gitu ye. Ati ye me mbaye kapesa jeja manangku liwa ni. Lagi kau ini wejo ti. Kikat kau harap sirim.
0: Kikat
1: kau memandang kau harap sirim.
0: Ika aja si me.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello, where is Jirjir?
0: Where is Jirjir?
2: Kami setor sehiru. Kami baru kau yang betul tabrak ini. Kami di nyata anda.
0: Kongo ika bisa?
2: Eh, gara orang ika bisa. Hingga jam student orang ika bisa.
0: Oi.
2: Hingga orang itu yang lek ke canggih ika bisa. Kongo ini sih.
0: Kongo ika baru lagi.
1: Harap sirim kau mau ini.
0: Oi.
3: Gaya nayung ke cir-cir.
0: Aha.
3: Segerote cici.
0: Kau ngoi kapesa.
4: Gaya nayung Google bat kruis segerote cici.
0: Aha.
1: So jara arah serem.
0: Oi.
1: So arah sam koi nama kin tanda buahin biju. Kalau saya tap tanda nama besar betul.
0: Aha.
1: Nama utama mas nama lagi ibu. Aku nama in kemugun. Aku masar. Aku itu wajib lagi arah serem.
0: Oi.
1: Apa nak syukur mungu.
0: Nasyukur
1: Mungu, ya, kita coba kongko yang disini kau ribe kapesa, kau ribai boy, kau ribai rumah kapesa, kau ribai jatai. Aku kau makin sini kau mata aja bemo.
0: Kongko kapesa.
1: Ibebe aki.
0: Kongko. Missing tu masing kau limpas silibu. Asal kita seta kau sini new, enggak mata mawale jatun dan nasyukur Mungu nebango. Aku isin aisy wangku laba SMS Allah Thomas. Alen itu jangan baca joke. Status 74 ash nambangapi. Number one, agar itu nak aku nyuruh cikengu rapi ini, kagak mahal je tu ungu ni atas setai. Jadi negi kure in Liz Amerika na 4000, Kemwa ne mamuche mwa bika bene tiket mbili orone ak chita ne gure Josephat kakonyorchike kunoto no 1400 so kita ne bae ko ne amache ke number 2 ngun yo goito 75000 ko itibing muti tatia bik tokol ki ga jibona saka ingen duka na tana so barchike jitu gole yes utamu ne baso ko ni ko nginyo inyoru rapene no toksir na amache amaun status 74 ash number 2 kimit number 2 nguni tazane nyo ibuati le nige bendi pole pole kitunga nako kaya ito laba 50 yani no hari in Africa so long as amia ami yoko painye sagira le in keiti nyo rapine status 74 ash number 2 tomko ingen jango ta kenge inege na leo kitunga no iti kai jame ke la gojo mi ngo kai mami mami yoko ta kenge na wengen status 74 ash number 2 nana tatufungule odoka status 74 ash number 2 ngone atwe duka nata ngone atwe jira Jep-jep itu, kami jadi teringin ingkun ya raga-raga. Anggut kopi tanggut cita agengnya negi gajen bonus. Status 74 ash mami jen aku jutang kota geng ini negi. Aku na aku mutu mengiya kueli. No people in the house so, oh ya ne, segelnya aja rabi nek kita cuman, ayah. Ingin rabi ageri, betulai segelnya aja rabi nek kita cuman. Ingin ini alewenun doge nangen alaka pesa, ita saidia watu weng kau pate pesa. Kwa duka ninguni kopi muti manja kikwajin 75,000 tatia piga lak tukul koje inja nikikwajin bonus kwa bonus joto kwa imu kwa 200, 300, 400, 500 kutawaritin rabini joto kora yes maubo jes amu geti nye siling diptemia nangu siling sosami oroni kutawamua oroni jitane tae naga kwa inja nikikure kiblagat inja niblagat kwa baishe siling atakanya mwaunja kwa baishe kiblagato kwa baishe siling diptem aga ing kiblagat aga kunyurchike 500 Iromano, 22 unapatana na hiyo pesa. Anginye na tomi nyuanyo. Fast. Obuanguni. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Ni neema ya Mungu. Aiyewe, mwenye kujo nchini ke neema, lakini tomi nyo. Status 74 ash number 2. Tuende kazi.

0: Haya, ni neema, ni neema, ni neema, neema, neema, neema inatosha, neema inatosha. Iye tiendo na gararan kabisa, no toga, ne boin. Kwaya ya Moyo Mutakatifu, Chuo Kuu Dar es Salaam. Ale tunafanya kazi lakini tujue ni neema inatosha. Kasere jumuchu kulo leimi, dakika isha kopi ntika pesa, oroni titaneta na kwa kikwache 75,000, jita nekikure Robinson. Robinson na medan 75,000 zongu ni tajenge pik ata pik angwan gitu ngani jenge tajenge pik angwan ako bisa takwa na mejengu ni ingian cijato mi ingian kekonin yungu ni kecenge cita neum cian neum cang sogoni jil gitu ngani si mengung status 74-2 status 74-2 bonus iko kwa wingi kwa tele kwa kila mtu yani mumitaji ni kichunda nyunga lega bonus bwana yani unapata mpaka unashanga status 74 ash yakipendi kenyorulo koyenda ni kasani wa meja sawe karo kot ko gako piti agene boy magao piti tagenge robinson ago nyorike 75,000 inyenda nato minge na ageni status 74 ash number 2 20 kazi
1: Logo yuk cem nyaci koi cicah mengarai nik cem ingge cin jati nyege agrurutik cem baga bati siet kau bandeg marakweg cigo ag fiazi en kuenu tabalag kau bata cem mengarai nik cioldo tukuk cem bai sien en kau bati siet kau cem agrovet company tab avenues komiten asuko tin aku ganap teur mengarai ngung yake nyur goi mut cem cip kondo cete sien stok cem google matian golul mengarai ngung onam ge eun agamboni tab avenues agi sirge kote sune stok cem makini ge agi liban kutu ten gotatun igesu kotienge agasartan goyanjine kube tu sexosom pe tu sextini anan kube tu sextisaini rute chin kabunitab avenue siro seketer ter chinegitenin asugo gun boroi donbo isirge agonaile yega sirge in be tu sejuton inyor chinige discount en libanengung asina jechang koimuchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 igi mitu mungare ngugraini ag avenues mzimu ni sasa stock mapema uza zaidi
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quit Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.
0: Touch FM to get up college. Haya, haya, Touch FM to get up college. Into the meter, so I can Mr. Mixagan and the Zekeler Absremo, knowledge in Gitungan, Karibu Sana, Nege Tungani Sanguna, Ingen Letagoma Pema, Galina Negagui Satisaga, Tagosanan, Sizes it up at the Negashagar Tamoga and College to Aguimin, where Absremo Gotoma, Martin, your plan, I get to go in the Pasaba Galegamine, Allegi Nagini, and Gatarit in Yosogonia, Abanganun, Galeg Absaba. Tenyoru silingi liputa genge nyui kumaga kwa saba ameje na msime ngunguni ya kijel kichongon status 74 asha kiweduke number 2 ibuati lega alibanti fees pigata chita genge nagako pitre Robinson oroni chita nebae negigure Simon wanaumu wameamua kwenda na pesa kako nyoru chike kwa alibanti fees kwa rasi ito negure Simon nguni tako toma bikso mogu hey ladies changa mukeni bwana Kutkuto minyoga sana nyoga njere na tageni ninguni status 74 ash number 2 Ajengi jitanago ajini 75,000 Ago biche buwa nengi otakitungan kuhiti tag Daika isha kwa namu keker yota kumati laumeno aji ile maamu awa arab sara Maka umu awuni 75,000 ku school fees Kelibanon agibanga nege Nebohai kego ni bonus Ingi wala jengda ibiju somok chuka ako ngete Amu kako nyorbika yengu Pik somok cha jengda ika sana nyo Ajengi kuhuni chijato minyo Jijato minyoro ngete ya kita awune number one Ako inguni to miro siling Kwenye nato ameja jengin Status 74 ash number 2 Haya Ganamsi meeting nyokora Kete stai kono to no kubuwa na piksu koni Asko pita kusko Kanyaro jitana kako ingia ninyo Jitana kikure ngo Ok Put chepto ango limbo in Mugango
4: Umpifu Yesu Christus teren
0: Daima na milele
4: Bye bye, Arab.
0: Ah, bye bye. Kapi salap tayo niye.
4: arai netiano. Amuai tu bagongo embe tu tabra nyara serem tua kita ganesa oga ke mangu kami derura bego kau ganesa tabu ya TCC.
0: Oi.
4: Tamu angkut kat tamu ambas kananu nebule ambas tu beri terer.
0: Oi.
4: Tamu ya TCC.
0: Aha.
4: Tapi kami derura nyara serem ni. Amma ceri kesi deh orang janda. Namu aku nasi mama nami ni.
0: Oi.
4: Kiri ramu kangan tu.
0: Aiyah. Kita
4: kata rata nyara serem baru bangguran ni. Ia ulo.
0: Tu mauli, alir mesu koroban.
4: Kalau yang koroban, ni bukan lindau kau kau nyurup. Tapi kau kau yang arah serong desu nengi.
0: Kau kau missing, kau kau missing. Ayah, tak cakap Wilson. Arab kos kau? Wilson.
3: Apa serong yang mana?
0: Acha megai.
3: Kita mengajar cajen lewat jenis, tapi mungkin yang kami sanggup ni. Ibarat serong meri.
0: Oi.
3: Serong meri, sendu tapi punya fanda iPad.
0: Aha.
3: Ini berurut ke kapis agar orang kandis. Amma cium dia, wanita dan ambar semua mana mimi.
0: Semua mana mimi.
3: Kongoi rap seram.
0: Kongoi kapis aku ikhik aja aku samti dan pas semua mana mimi. Tapi di neta futa semua mana mimi. Napa kian sekuais ya sini ni lekian enam tenu lagi tu. Jam kalian semua mana mimi. Semua mana mimi. Une noto kanyo Bas orang juga biganyo soko ni chitu kulike rile keju tunguni to madeke sekangwanu kotko to mi chitu to ma nyoru chitano ko ajini 75000 ta ko linda bi somo ko kichoma aba ameje chaga to ne mita banda bre to gaiga ita basali ameje kabisa usimame na uingie sokoni yako noktieni ko mi chitu kul ne mita banda bre yo ingien sokoni statu 74 ash number 2 twende kazi statu 74 mwenyata ingia wakati wimbo inachesa utashanga statu 74 ash number 2

0: tay ala chesere. Ureden maltebet ne bage misik chemaregunen angwan. Koge teste ago tuderiet agenge ne ba Premier League. Koge ureden enche kondok chemaregunen ceiling tiptem. Agi lewen urede ose ketinye or chemaregunen 1.35. Kono no tiot ne ba China tay. Ko sime tab iPhone 16. Ne ba oing konyor chinge laptop. Ne ba somog konyor chinge PlayStation 5. Neba angwan kunyo jinge gas kuka ang neba mut kunyo jinge tablet en gwenu ta puno ta igalaga asi sirge en mosad bet iok tungo liyo taj neba TAACH po 29,990 agi machi na chichang iru teji website neba www.mosadbet.co.ke usi chese chini mosad bet na ilo uriri ta betting kenai toy Uriren agutot yet, Mayanat Kodin Gina Tomagoid can you sectama like Sita? Mozart Bet, Kodin Jam Ginet, Kobun PCLB, and license number, Neba BK 000188.
1: Aya, Kagamo, no legend to do get number, number A, Agomi digital and Tom going can status 74 ash number 2. Tomano Rujita Naga Jini, no time on a gere, a legend in the status 74 ash number 2. Ajenge jita na gajini mira bini kete ta in 75 ta in pesa mingi matinye ale ago ya mete ma mete gutko kotu gamba ta mete elbu angwan a mete elbu sabin yang muti magoi ya jaga bi tijo tanguni jita na to minyo na gani sta 274 ash la patago duget number ta la patago duget number 2 jito gol Start orang ni cipta nak jual cikai bonus puan angyo ni hitau Brian kaki kau bonus ni 1,000 cipta ni guru Vivian 1,000 agam alat jitu number one atau nama cap number two lagi ni gue payah tu kuskia kuku aja jangan cipta ageng ya tu kuli macam bonus ingat ni kita orang status 74 ash ngaji orang apa itu ayah good kalau tu mah Alinga Oroni, yes, Oroni jita naga kau bihut kikure esta. Kongoi esta kageli panun school fees cepat 75,000. Nama boya kau imekua shuare kabisa. Kau kau coba ngalegu. So inya nama isi kinyoro kau mat kau main mukulil. Tako jang tu kupca kau itu ingu engso goni. Ame jang mutu naga kau number 6 singuni. Gebe number 6 so. Ia kau terapini kile jang kabisa. Terapini kile jang kau cipi kau ing. Lakini bonus kau baji tu kul. Star 274 ash number 6 stock chaba 150,000 pika yengoto agomara ko ikinye noto nyoti ni 150,000 kila kitu ni kuingia uwezi jua mena ile kabanga none jeta lelrane labda ko jiku grabini choto kika spigo yugo nyoti ni grabini chobete sheke jangi agomara ko jiku grane bati noto kuingia sokoni usichoke kuingia star 274 ash number 6 kimi number 6 bonus komi tenjong into kabisa Gira duga no kalau ni ini le kalau ni atende amune kalau ni duga ni muka champion kiri kajen bonus asiko itu bi tu kalau jaga mata kau nyorkia kau ingu ni kau ngete number one number two kimi number six asal ni entah muka teji angkut agen ke status 74 ash number six aku nata mutu muka jaga makanya kapale mereka sih naga kau ingjane tapi kesyukur orang jawab endi ayah kanya gerut kimi teji naga kau ingjan mami angkut agen ke ini ke makika sih status 74 ash number six Hey, mami jangan kau tanya nak aku ingat mana. Status 74 ash number 6. Number 6 kan yang geru tu. Apa itu kau tanya kau tak kengai nega gitu kau ni. Dah ke sekolah rancangan kau itu saya sekolah kau sering you. Macam atlet kan you rongkut cita kengai nak kau jinu 150. Akpi tu kau jadi ingat ni kau jadi bonus. Status 74 ash number 6. Aku nama tu amengi ya. Agro miti itu makan genji anggota kengen kita agak betul anggota kita kengen gajun deh jadi entah kedogo, enggak kedogo. Orang ni jita netai, hehehe. Kikurenga Evelyn, ladies lah memfungkui. Evelyn kaki kau jual 1,000 bonus. Kongoi missing Evelyn. Agi wajah korat agi kuni nalak. Mereka ni ini lekanya rulli buta agi mana? Agi bayi sesilin tip temang mut kiti orang kan. Ra wajah korat. Tako jang ravi ni jauh na cemagata nyorungyo. Magi itu aja kelajin, ayah, anjara itu apa cita agen orang ini cita negure josea, balance lady, manaume, ibu, josea kaki kaji 848, sajengun silinga yang ane wenduku. Aya status 74 ash. Kasane new status 74 ash to madega shengmu tu. Kau itu size sokol ne bagas kalenye. Ibu hati lembu nama jaga jut kepe pertan ne bawa yangi. Aku to minyo. Ame jaga jitu ko lingkian sokol ninguni. Aya to manyoru jitu naga jinny aku tu stokin nege. Kasane new to manyoru. Ame jaga nyoru tening no ginta. Status 74 ash kila mtu ingia kwa duka namba 6 ama jitu kulingia duka na namba 6 yakinyo route na namba 20 nyongebe kwaya ya Rome takatifu chesoi ameje ingia status 74 ash number 6 kasenyu jitu kuligeri leka ingia duka na tana kutko matko biti ne kanget inya age tukul ne to minyoru kora ko baraindo ne ngungni ta ginyor chikera binek yakibendi kebe bertane ba yang ne bate tutena chang ne ba misa mix Indian status 74 ash number 6.

0: Haya haya haya kuna takitongan silo siloli awendi mutia mutia awendi aibe inginye kwa kata ibne gani saran kala cita kawa kita mukono tubu aliasi betubu agamain kabe cemane kala cita mangan nang mangan nak na inye nengen kita wamusin wako 174 ash kami tay number orang cita agen neba ina Nebasso Mogi, Kigure Rose, Kagi Gajinio 30,000, Aronia Manuel 30,000, Agony Biganguan, Aroni Gitane Kigure Kigure Ngo. Yes, Kigure Pauline, Kagonyo Chigagan and your 30,000. So Gunitoma being Mutu Jagitungan, Ping Mut. I made out a Sumbaranda Gitungan Gunotano, Nataka Nyu and Gesu Muta, Winky, Goitake Beveriat, Goma beat Pig Mutu Kotago Bataman. Status 74 ash numbers gabe kosen nyunguni aje ngebi kya gajini 30,000 status 74 ash number 7 30,000 jebasi metial si metin asoga bitakini ngimi tengu no area ola ibati ngeu mitoy kasi menegiunya neme ganya ina mungtai tabin nang kwa ko yo je saru gabe sai unje ngulim bagetrolin ko wa jage negi kwange ke arage nige lega agita ko miji ne tinya simo ne unyo Kalau kita buat kosih menu netai, hey, korang status 74 ash number 7. Nata kan dapat lihat masya aku. Yanu ukur mutu wa digitali. Status 74 ash number 7. Yes, orang jitu lagi kure lihat jaga kita kaji pun asli 1,000. Tuan dek kasi. Keep kiri kita kaji 500. Tuan dek kasi. Lorin, kalau kita Lorin, nana Lorin, Lorin. Kaji kaji 800. Kongoi missing. Ajitan negi ready na. Yes, ready na. Mepata 30,000. So ibaru gule. Tago to mabiga tau. Angwan gitu aja ke? Angwan gitu aja ke? Kaseranyo. Status 74 ash number 7. Kila mutu changa muka hapa upata na pesa. Wale naro la ba conference la. Mibik akuna. Si mete mamiji. Hey, mumeni aja pake angu sokoni. Wale na namuak si moshe kwa mamiji na mita conference. Oye tage tu tiji conference guys ibati anamu ni mawale ja gaune ganisa menda te beji tage ngu no go lagi net ke ne ganisa ko mami te ki nagana mine ka jo bu ker ga kitana mawa lagi ni gap ko ma pata bi gora mi ji tan ng gap ko gondo jinin ibada si si wa ko soi kwa ma kwa ubaya lagi ni kwa usuri tu kara ngi ma jin ge manda ami ji na ilein ya imita yuni kwa magati nda sauti parak suko kasin bi sana sana kutokani se ngwangu matinda in negi aptae chepchepinda apkorista ii ngalali kuya ngalali chini ke koi kaya tari nyoko tebe nanjita kulega ini kekosa kaya kora ko inye tukuk chike mua ii koi rao mao njita kono taki na ile mami ki naka kasi So ogili ke ya koi koni para inda kapesa inda volume na tumka inda ibesho roni jitana ka wagasa gonyo conference aya tumusifu Yesu Kristo. Hello aya kasi isko genji kai ago peki number check 045 touch FM hello ametulia tulia aya sawa Sita gear good puta tago ya gara stao baju brahinda status 74 ash kasene nyo toma dege shakatau toma dege shakte sabu status 74 ash oran chita naga ki kaji ki kure robot ka ki kaji nyo yes robot ame pata 30,000 hey halena nein ka ki kaji 300 ka ka 30,000 Chagi gaj rabat so ngun to ma bik somo gi jage 3 people charging ai umu mene saitia ka utare ta agira laga pe sang koi te in ak te ke sok so sami ko ga ba ti to status 74 ash bonus ko mi ga pe sa rani ti ta ge ne gure bali ka gi gaj 400 evalin ago evalin ni ko ter evalin na ba ar ko mi evalin na ko ba e so ame pe wa pesa Orang jitu negur je ni fakir neng nyawa ikhaja 1,000. Kau yang nyun je ni pak. Setai nyawa kau tagi tesu bonus. Iko kau wingi. Ya ni magoi wa muncang kau tawar. Kaya kinye kichungane to minyone mago inyoru. Lakini chiyake tuli nyone soko ni konyoru. Status 74 ash kasene niyo. Number kasene niyo. Ameja kinyoru tinda agengi. Status 74 ash number 7. Kaya kasi? Aja. Kaya wababi conference kanyaro kutuana. Mchini ngu chita agengi. Kanyaro Evelyn. Ngu limbana suete Evelyn. Evelyn.
1: Tumzimu ya kukuli za Evelyn.
0: Taima na milele.
1: Gara arabe tu kama kwa itu kane ubu neganisa.
0: Ke itu neganisa ya tingoro?
1: Itu ya marisa ya nare kisi ta kasi zara arzare mkuni mkuni.
0: Kato anet kene o Evelyn?
1: Bala tere seisi ore yanle taiga atasa o nga atasa yanle kwa yin neske obo ngoyo tapcho na wile kipo isi yin kaya yanle taga mani bela.
0: Iman.
1: Kalau ini nanti akan dimulai dah semua. Mungkin ini semua bosan ni domin ni dia. Last naik ke rendah ni. Lagi terasa ada sakit. Agak lagi jam jauh bawa sih. Kalau ni jam ni lama bawa sih. Jam kau minta aje.
0: Iya korom na tu korang.
1: Tapi orang ni kalau ni bawa kau minta. Agi ini orang ni dia bawa angkai macam mana lalu dia ni yang dah ikut dia jual dia marah marah.
0: Iman.
1: Karena kalau tak tua, rasa ini ni ada kecer ke kalau saya kecer tak macam usah aku nak balu.
0: Kongkoi kau bisa Evelyn.
1: Kongkoi cara Evelyn Evelyn mana setuju nana kau ciri tu kalau lelaki kau singkiran.
0: Kongkoi kau bisa Evelyn yang kelimpahan nasuat. Mekanya so. Kanam kau bisa ngoliyo tamu kau cipta nak kau amtai kau baru kau leka kau mau kau amtai jin ke kau amtai jin pi. Ini lekorom ya kan kapisai. Ni kan malay ni aku ikut ni berondo ingat lah. Langkut cakap ikut ni berondo malay. Wih kiri pi kok mesti kaya kolen pi. Kolen kalle nak yang ini kalle muai nanyu ni. Mungkin kolen mai kasis. Kau tak ita kan nak kolen angkasa Saudi. Korom. Ya ni mite pi kau jauh tak kemana. Mungkin kolen gonggalal kau magat gonggalal jibing Saudi ni mibar. Kau saja nyutom 3 minutes. Aku ni ravine kau. Tajeng pi kata. Pik semua cakap aja ni 30,000. Bicara tak semua kami cakap penting dekai cek semua. Status 74 ash number 6. Kau sign new status 74 ash number 6. Jutu ungu ni agon indra bini jauh tak. Jutu ungu ni agon indra bini jauh tak. Hehehe. Akhirnya. Kau sign new ungu itu kalau lemi. Kau sign new ungu itu kalau lemi. Oh iya matko siri nautak. Matko siri nautak. Ame je ini ungu ni. Asuka bita gunin.
2: Tab Mossad bet ko touchin ko tonde tab kondita sirgeraini and Mossad bet aginyor chige karibu bonus isirge yoktoing olio taj nebo TAACH ko 29,990 agi deposite jeb kondo ko ngeten siling bogal ago babarag aginyor chige 50% bonus cheite ago siling elfu aing apogal mood kubota free bets ko nom cheba uririe tab avieta na ile karibu bonus kubo chine sirege en kasartane tai asina jejang iru tech website nebo www.mosadbet.co.ke ana nieb chito di tab ne atseboni ataj uririo sheg omite na webstar korire usichese chini Mossad bet na ile uririe tab betting kina itoy urire na gutotiet mayanat ku urire chini to mogoit kenyi sikta manak sisit Mossad bet kut nye cham chini kubun BCLB and license number nebo BK00118.
0: Alright, kasi ninyo tako to mabik sumogu chito manyoro ko inku ni status 74 ash kot koy tagebe bariyat ko yaya jamutin sogo niyage asita nya cheng picho tok sumok status 74 ash kimi ite number 6 number 7 30,000 to ma ilup salasi niko chibik sumogu chaya gichungan ako pik cha chengi nyuko jichato mingyan sogo niya takwa taki kamuaja yani to mitiame kongeta ki tau ingyan sogo niko nye notana chengin aginye nato minyoru bonus koinye nato kara na meja akoni tate tausani juje kuget tai to minyoru gengsi memu gitu kona lejini confirm to miro mesa jaga tukul kubun soko murwa ina ile inye nato ajengi neng status 74 ash number 7 mijina roni jita naga kwa bete jita naki kure Abraham good so nguni kwa baru kule toma biga yangu kichongan status 74 ash so ame jejia jitu kulingia nguni status 74 ash number 7 ya tukula jenge picho ataka yengi kwa kasta ina nyo onge u kitoko au to kitoko ajengu wa grabine kora enyo ame jeng star 83 kasta ina nyo Star 83 getaune number ngapi? Getaune number 7 ule mikipatisha ko number 7 ko mine kipatisha kipa 55,000 hacha meyuta kamune number 7 ini kutindawa kipatisha kima nitin being mood lakini biga laktugul kikajin bonus so hana agiri kichungan ule kararang kapisa ule ribu abi kichungi ale kaya yuta so kasarin yung star 83 star 12 of ash star 83 star 12 of ash number 7 chutungu ni otuye agrabini karagaraga star 83 star 12 of ash goroinye kasane nyo chapchapi chutungu ni goroinye ronjo atake shako bendi sai sokola kebe beriat okaka kapata kebe beriat tak tega yata genge okakwane yani sai sokola agebe beriat tak tega yata genge nagako tesa kimbarak yani sai sokolak dega sisa sama genge ko maga be beriata ge akte ga yata genge star 83 star 12 fash number 7 mami jina ha genge nam ko ta genge ine ge oye wewe iro ame jo mangung soko muru au bua soko uru en star 83 star 12 fash number 7 labatu araga ka sare jo ta ko mite paraina iro bati jundani Oye, wewe, ngorcho bige. Ngorcho, maigasya kota genge, naka ako enke noli. Maigasya kota genge. Eroni jito netai. Eroni jito negure na alis. Kawe ka alis netai akjane. Koi gaja alis 1,000, bonus. Kau kamu hauna leji niuta kapisa. Koi, kibe india grapiet. Inye ke kitungan, neme muji nyo nama koi sikchi. Lagi netai namsi mengu, pasene nyo. Star 83, star 12 of ash, number 7. Hey, mami, jia ke ya ni alisinege nuko meteng sogo niyo. Alisinege ni mejara peineke. Alistai wege utakete sun. Mara angut kego ni jaba oroni chita netai nago nyorchi ke batisha ku. Tosis, tosis ba. Alisinege kego nage ke batisha kuwe kubiga ye. Chita negure Wilson. Kaa ki kaji Wilson ke batisha kiba 55,000. So to majaba bigata. Angwan. Kasane niyo. Ngoi tak dege sekar tamge kere yoto. Amame jage kere chinsak dege sekse sip koya me. Inyo jia ke tukul. Star 83, star 12 of ash. Number 7. Angkep, ame je tu ko lingkian ingko ni. Mami je ni tau lingkian ni pun. Orang tu main doa api. Hanya kata kau buaya kau inka aja. Kenyarut ko mami jaga mami. Mami kasih pun. Ini pesa kau ingki kau aku. Lagi ni kau wewe kau aku cha kau pe wewe. Aku ni. Kau ikut contoh minyo. Star 83 star 12 of ash. Labatako itu get number 7 kaigai tabasalu wapendo wa ndugu wasikilizaji jamge gastanden yo haba ya jabo sielang ko itu gol jimu kak sangondun oron david ai gaji 1000 bonus nyo ira david taka manyo aga bashi david 23 kasemano aya aja gerji tage oron ji tage ne gikure dorin gaji 1000 agene aga bashi silin diptam dorin Goro, pas kakak babi, ingin nilai cita agak gori, pekol leng kakak sekarang aku tuh aku nyora anu, kakak sekut kobi, aku tuh aku nyor, kakak nyor bi, orang ni cita aku rey kempai aku nebai yang panah kaki kau 55,000, nan wan umu ane dah nai pesa 55, wan umu jangan aja kan nyumba, kita mungkin kau kita jengok aku rey ke, gua nak kita biasa, lah cita itu nyoru javiosa, gua nak aku mikir sok para Kosipe ko, gue itu ne maja bis, lagi nis ke nyu ya gimana kaya, kau sendiri nunggu cukup lelemi, ame jago ni ke batisha kebal bu karena mangmut, lagi ne ma orang ni ale di netai, aku nyebi ekso muksharon, kongko sharon, kau agi kau ni nunggu ni sharon, or ladies kau yang, agi kau so, kau nyebi ekso mukto ma bi katau, Toma two people. Toma biko yangu cha mecha agaji. Agetugul la agaji ni siling ata 55,000. Biko yangu. Tatiya chi agetugul ningya ni doga na tangu no. A mecha asapisan. Chitugul. Chitugul ingin lagi mige gerati soko ni. Skimi gitu ja di tutiya. So ma mecha amete. Star 8 at 3 star 12 of ash. Number 7. La pati otok chi agetugul. Egi nyoruti na natang na nabayin. Moyo. Moyo waja kirele, kasi yako ni kupiga damu.

0: saitaman nabo koskolen chitab kalinjinga sartane tune logo yega bemete en noginda ne somano ko ne tuman malim kago sama president nabo emani William Ruto biga bemani ko testa ko sergei en tuget ne lel nabo bagen get nabo sha en mai kule na tagu indi ko tare tije ge gonyur chige gel jine ke terter en tuget nabo sha en ke bebe ke terter ulaga ngala president Ruto en south ekima jumapili en ge saint martins neminte en county nabo kitoi Tesco ma president gule hibendi gile titi gaga takul nemite enge legut anan enkurit na tan bo sha sugabet kunurte kunurchige gil jina ek piga be mani enge kerge inda agaro be uthe ke bagenge ta ba ga ni tike ni chibo suguli cheke chibo secondary a college sugabet maget ne maje ke ku gile lit ka ni tike lewini shoshe kwa ge enge ni ta ke tole eng logo yuge che ga imanga ro be yuat no basidente no ne ba bagenge na ta mu se sen do rima ko ga ma gole magere am ne ba ko ye shom magana ta ga go sub ke ani le ti ti pi che ga ala ge che bo sre ga li che bo ta ga nyo ge sri ga ba logo yuge o gile ge aga la ge lewini shoshe Tak ada yang kini tak ada problem. Jadi kalau ingin jatuh logo abimnya tengok makin dah. Jadi kait wajan ke sahaja teman hanya bawa kos kalau ingin tutup siak logo itu. Eh makin dah kui itu sahaja teman agak enggak kekurangan teman beli metu agam. Entapan dan nebo radio.
1: John kuga logo juga abimnya en makin dah en touch FM.

Tagagitas tay gaya tagenge. Aigas taitas tay gaya tagenge. *274#. Tagitas tay gaya tagengo jadi. *274#. *274#. Mana lagu itu se tay gaya tani? Mara gonye nige chenge. Aljingetika tin number 3. *274#.

0: Sikia ndugu.
1: Kasibak.
0: Sikia.
1: Kalokole jitesho.
0: Ya kwamba Yesu akamwambia.
1: Kasiba naino Nathanieli.
0: Nilikujua mapema Nathanieli.
1: Kageri.
0: Nilikuona.

kole maibe chigeche ande nyun marebe chigeche ande nyun aite yekichabwan Jehova my destiny tene noto nekararan kot mising noto nebo destiny leaners kole kecheyan ole inenge siche chi agetugul itinye kecheyan kakile kecheyat neiboru tokine noto nebo sabengu tokinet olewendie sabengung ak lekibongonung kiptaya komabaibaenchi noindet kolengwenuni komabaibaenchi noindet mabaibai ngoker chito nemi komie mabaibai ngoker chito netokyingee olikikabangan kamuktoindet kole ngot koker kole uwon iwendi itokyinigee panganutik choton chebo kamuktoindet komabaibaenchin koyae juu chini yae namna agetugul koker kole karepen ngecheyandenoton asibet mwelekeo ibet tokyinet noton nebo sabet lakini kakimwa kele marebe chigecheyandenyon maibe chigecheyandenyon kiit ole kichabwe Jehova kole our destiny komwa kiptayat kole iwendi baibor kouni en sabet iwendi bainyoru kaberuret kouni en sabet iwendi baiyai kiit tuguk choton cheechen yegu chi noton neo chi noton netinye kainet chi noton netekisot chi nelyonen komabaibaenchin setani ng'alechu tugul yoe juu chini koker kabisa kole kang'em ako kiit agenge neng'wan en sabet ako kiakemwa besio kele kiit agenge nekorom en sabet ko nan kong'et kobek sobetab chito en ngwonduni komatwoisi boisiet noton nekiyoche kotwoisi en ngwonduni amun kireben oindet kecheyandenyin akwo kou noton ibet tokyinet kiker sait age non ibure sobet ak inam ibwat mekuitosige kaigere ite oh confusion confusion nebo sobet nilen iker tai kotui ilen iker batai kotui ilen iker komoswek tugul kotui koibet tokyinet noton nebo sobet koyoto neyoche ikutuny ak isaa asikobit kowekun kamuktoindet kecheyandengung noton nechore oindet kole sikobit kolyan inye kowekun kamuktoindet inyoru mwelekeo noton nebo sobet asimat koyaak makosa kokeske sobengung en ngwenduni kotomo itwoisi boisiet noton nekiyoche itwoisi kotomo ilyanen inye ifulfilen your destiny kakile ak role nengune noton nekikachop kiptaya en oret noton nekararan kot mising tino noton nebo destiny leaners daigosiek 25 kong'ete kecheyai sait oeng betut noton nebo jumapili tuko tach kaberuret betut noton nebo jumapili nekiwekini kamuktoindet kongoi tarikit 12 arawetab tisap tuko 2025 tunashukuru mungu en kit agetugul nekakikesu wikit kou noton ko shukrani kwa mungu sana sana akot betut nebo sunday makitinye ng'alek chechang tuguk chekitinye ko kityo ko weketab kongoi kit nekitinye ko weketab kongoi I mean kemwa uni kele recap nebo wikit kewiki kamuktoindet kongoi kama ulienda kanisani en betut noton nebo amut kama ulienda kanisa siku ya leo anan imuch menyoru nabas nebo iwe kanisa anan kora imache cherset kotekesaun kabisa ile silyan ninye si iwe kanisa asikobit inyoru ketinyin iwe kanisa mau noton ninye atochin en oret noton nekararan kot mising en tetutiet noton nebo tai kaberuret kimitwan kibagenge raini akoi olimbo saa sita leo tuko mpaka olimbo saa sita en wikisiek choton chekokobata kole kocham kikesunen saa ine amun en ng'alekab World Cup lakini mamiten gemisiek chebo betutab raini so kimitwan akoi saa sita en oret noton nekararan kot mising atochin en olemi chi agetugul asikobit kemwa twan kibagenge kenyoru kaberuret nebo kamuktoandet ulienda kanisa wapi siku ya leo ulienda kanisa wapi siku ya jana asikobit utambue pasta wako itambue nganiset nota ne utenga muktoindet en oret noton nekararan kot mising amache kenam simonik 1-2-3 chamwan keboisien conference amang'u ale iko sawa amache chamwan kabisa keboisien conference kere asa mwongi netesetai en sokoni lakini chamwan kenam simonik koron dakika moja tu imwa wangane tako lemiten olegemiten kanisa embe tutabrani upate nafasi utambue pasta wako igu nechin ngalio nota nebo encouragement na ngalio nota nugo in nikabit koberuri embe tutabrani ama siku ya jana enga nisa eno

dagi gai jaga tamu nasumu jaga batang saya semua nama bawah kos calling kesertaan itu ne kabar asta dagi engene bawa tu boleh negai tu jenggal studio. Terus itu nyaga yang mungkin tu nampak bawa tu nyaga yang men kesertaan nyaga kiri tiem inya agoto mai gere wale tagi tu boleh kau ikwarmet imbrodi laliat asmar wae tapkorati sugaruk magongiat cimagisigishe kandidiasis prostet suwe tagala kejang mazita imge dokter toet ko jeep kiri jawatan nate engge konyoisit niki konyoisto engkinyisi kejang ago ki goyai research ago tinye jamjinet nama konyoisto inendete komembeat eng Herbal Society of Kenya ruteji engleti ino posit kiri jostage jeep ko sa hotel upstairs jumapili ago kasitamu Pimani Agonyai PGC meeting number 0703 556 898 0703 556 898. Those itinya gai muncet nama portani gai min engkau sata nagoi. Aku kiri tiem walet kau ekwar mete imroide laliot asma ruaya tap koratig sugarug mugungiade cemagis gishe kandidiasis prostate suwe tagalak kejang mat. Cejang, mati tadi imge doktor tuwet ko cip kiri jawat eh nenate engkonyoisit nih konyoisit engkinyisik cejang, aku kiri koyai research aku tinye jam jinet konyoisit ini dati komen bayat en Apple Society of Kenya ruteji engliten opposite kiri justice cip ko saute lapstas jumapili awai kasitamu te pimani aku nyaim percisi metang number 0703 556 898 0703 556 898. Kiblel Sambai nebo kupetabe

0: Hey, kole in go thare te gib thayat kimi tungo ne amone re re nosek chabo gamukta ande tne ge na gamache ina go ne magelei mnye zaiti magelei tilil ko sirvi galla magelei ya chamnya chen zaidi magelei gili ke magelei inge niwa angange re re nosek ap gamukta ande tne ge na ngonge atkip ko sabe ko be kabisa in ne na ago nam gule chita kole ane angene bangange kabisa kole na bangange ko chite ke tukukyo ne namwa imuchi bangange kabisa agarungoit kitage ne nyugo purpure ne kitage tokol ko exir ago ek vanity kitage tokol mo nota ninye kisaptosi amudere re noche kap kamukto ande tinyege ne mwa ile anende ko kyo gilga kabisa ma agile magele sinye sime gilge magele sime chute ni sagile mami aje ne poko gile tapke kararang gile tapke lakini me birte ke tamune ago ko gile tapke ne tinye asuka bitinge tisigim na teta nango ka botu ti kibo ibanga kori re noche kibo kamukto ande tinyege mararun Mauna tanenye, yani tanenye kipta yaat kumararungi yake tugu le nore nata nenye. Chamuange na msi moenu 1 2 3. Isam jigete na yake tugu. E ningu ne mage tanenye ngaleke changu. Chamuange ba siya line dende ba Airtel Safaricom. Isam jini gete na yake tugu nata nenye macho kuberurin. Kongo injoro nokia tanjika halgibati nige nsokoni. Kiasa? Tugosika ngicho chiko kelisi ne ndonyo mbili peke yake. Tugosika nyani korosisi ke. Aengitio, kongetengo angita utetutiet, duka mbili peke yake chika wakia lisien. So, amache ichamuan, kenam si mwenichu, ketare kenam si mwenichu, kebe tuget number 2, school fees. Ago wane, tugu kibo mwisho embe tutabraya niko chuta, school fees. Fees chibo 75,000. So, chabage nji yake tugul. Netinye, areas chibo school fees, kiyochine sugul, onji 75,000. 75,000 ulipe school fees ikusaidie. So chabagen cheng 30 shillings ketarege na mesimu inichu kemo ongelenji ine ke amu auna lenji ni ya ene asuko bitialji kaya school voucher netinye 75,000 Kenyan shillings enuri nye tache familo yes
1: ya muna aduke
0: bye bye yeti ya muna enye
1: kala bye bye shila
0: amuna ya ulaon
1: bye bye uli ya simu yora mwenye ketazie
0: bye bye wegi bukaya amuna ya chitukul
1: Baiklah, uli esin mulai kita bangun tabungan yang mana lagi. Kita mata aja mau sila.
0: Kongo gimana?
1: Ibu sih sila. Kita bangun nampak ini tu sila. Kalau lagi tiket ni sila.
0: Egalan na?
1: Kalau uskong kat rumah tu sila untuk mengangkat.
0: Goro.
1: Nah sila.
0: Baiklah, yang mana ni? Yang mana jarwe?
2: Yang mana?
0: Yang mana la?
2: Yang mana?
0: Kongo ya, ni kat tua mama
2: eh.
0: Kongoi. Asante. Tache fumilo.
3: Jina.
0: Yes.
3: Yo buda gabe.
0: Bye bye. Nebo mana muna ulo.
3: Yo buda. Aida yura bito.
0: Iga ga sinne in Dubai.
3: Yo to gabe sa Richard.
0: Petuze kia tango Richard. Kongoi ga ke tuye.
3: Kongoi si lagi. Si nawe di osa jire di nale ni sa jire bomari gomye.
0: Karabwa.
3: Ale ni su gomye.
0: Kongo tupche.
3: Ebu si lagi ni nebo kita bude.
0: Acha sama katukul nebo kita bude ko sa ine.
3: Oh sa ine nebo kita bude sama you don't want to go SK Rudy.
0: SK Rudy yes.
3: Aku ni sama aku mati nak tahu kalau dia buat tuan tu si lagi.
0: Emma.
3: Angi kat sana si dah ini lepas kita pergi ke.
0: Emma Kongo kerja.
4: Emma si.
0: Bye bye ya muna ni.
4: Ada mana yang jalan tak sesuai dengan Dubai.
0: Kongo Sharon, nama mana lama Dubai? Sande gongo itupche?
4: Gongo.
0: Gongo isawa.
3: Gongo.
0: Gongo choro noga sante sana. Tache fumilo.
5: Tache fumilo.
0: Yes.
5: Amuna studio.
0: Bye bye. Yeti amuna nye.
5: Acha mega imi gomnyo shila.
0: E kabileta gamuna lemite.
5: Jangan lagi, ibu orang ini jangan kita beri atau beri hukum ni pun bukan.
0: Amunah apa cengke?
5: Jangan lagi apa cengke, kita bisa bilang je.
0: Kongo?
5: Kimi si bye bye kita bisa.
0: Asante.
5: Amma je ini orang ini dia itu ia ni bilang je. Ini je muan dia dah nang kita ni. Kalau nampak star nyong guru nata, nana bila guru nata.
0: Guru nata.
5: Mesal fio ke?
0: Zawa sama kongo.
5: Kongo me lasa nata je.
0: Nata kongo sandeu. Ay, ya voy a congo y no va a manchita negro y como a santa, chafa melón.
6: ¿Y la vida me
0: es? Yes.
6: ¿Cómo una que te dice?
0: Bye, bye, amuné, hola. Ejé.
6: Arte no va a llegar a angate.
0: Amuné, hola, ambocha eso, angate. Siku mingi, siku mingi. Kie kenje mama nene?
7: Iko kenje mama nage. Kujua mbo iwe kia na zila kie. Kujua tabo kuro iwe kena.
0: Kaa kuhye?
7: Kwa hiyo abo limbo kiblokia hii. Ate saa tu yeneo kapeza nawa piyo zila kie.
0: Gongoi?
7: Ndewa nje na mbojo islangato kie.
0: I know.
7: Awara siya cha no.
0: Kamu taende? Gongo isande untena na sante sana. Thank you onge na mjini ya tandage wekse iye nore nota negara rangu thmising. Kari chabage iya alvocha nabwa school fees umekua tayari ama bado. Kage ya to get number 2 school fees chibwa 75,000 kimwache choro noga 9 kimwache week 7 school fees chibwa 75,000 itile ticket nebo between 20 to 30 shillings kasa nyamon ngutko gimi kia lisko ngune. Amache inego unoto. Kaguru yosabike, Sunday mostly. Yan mache yalise, iganye baka kago it saa tatu wang nusukule. Kaguru yapi kitambo sana, watu wamelala, amungi ngetinga run Monday. Matinye chita nabas, leen chita nane soba runa isa ngetiba iso ni Monday. Ngut kutomo iru oini nabas, taa kutomo yalise, tom gai yalise ibesyo. Egera? Ngut inge nile tom gai yalise na bado haujalala. Amache inamsi mwet enore nota nebo chokineto. Star 274# ngebe tuge number 2 star 274 agichil hash twende kwa duka number 2 amache ichil star 274 agichil hash ui tugeta number 2 mite school fees chepo 75,000 agogimache bigata pi choro nok tisap pi tisap chang nea tomo goite pi tisap esio netai raine. Ichile star 274 agichil hash agiweduka namba 2. Kagesirgele fees, iyo ni voucher nebo school fees, nebo 75,000. Aya, iti ni options saing. Kama kawaida, uko na options 2. Option number 1, kogi yogu 75,000. Kesi che? Option number 2, kogi yogu in account number nebo school. Asiki yokta direct. Either yagu account number nebo school, ki yokteu. Unaweza tuma account number ya shule kiyota pesa direct ne kwa ba school ako ndo school ise kisomok agere mijitane lene ne oyakte school ne oyaki selingata 20,000 school ni oyaki 3,000 school ni oyaki 50,000 school ni oyaki chegile ta kopke chenye gonyisa ata 75,000 amache ichil star 274 hash duka namba 2 ngorocho ronokte sabcheto maguruya kukalinga ruya pike. Nilikuambia, kacho amuna alenji in Sunday, watu wanalala mapema sana. Mapema osinye. Oini karuya bi, denye gero kutakinye mamichi. Watu walilala kitamba. Ngoro chita netomoguru. Ngoro nye netomogu ibutiruone. Iyalisi yasi ilenayaga. Kaso, star 274 hasha. Tuget number 2. Mita voucher nebo school fees. Iyo ni voucher ya school fees. Ago voucher nebo 75,000. 75,000. Enji tukula. Aja kwe. Kalia. Mami chindonyo. Star 274 hasha. Tuge number 2. Magigas chi. Kimoche big tesa. Wangi nyorune nano. Kimoche 7 people. Sugu egne. Star 274 agichil hasha. Enda kwa duka namba 2 star 274 agi

0: Gene Josphat Jose, tena nata negara rangut missing out the chase of Christo. Again, gen tin wagi kyogagi sam jigen of a man. Kimi ten tin wagi gaf kitavu. One in neto mandako nambata. Nogagi sam jigen in a mangapi. Nata goni baranda nata the boy sam jigen in daga tugu nata nabo kitavu nematugo beru name to tabrani. Agere in Toronto kimi ten you Emmanuel Kimujul number 51. Okay. Ben do na bagam na riet number 42 case lab ke yetap sa bana nyen okay number 42 agere in Wesley tlangu ma utene tena ne boy Emmanuel njue ma utene ko tande untena nga besa no tande boy in me baga tano yetinde nyu okay give kwa korir number 89 sawa sawa denoga munge number 31 chepkuri chepchabas number 36 is ya number ngani Rogers entagami number 32 karande un Rogers number 32 number 165 kumbe niko na deni mingi sana na gena mkite simu inikisomo tutashika simu tatu tu Barbara Chairman isiachan kipta yande nyu sawa sawa ala ndugul waje tushike simu moja mbili tatu enore nota ni kota uti inge ni si legi miten in kebe bertage kimiten kebe bertage ago kebe bertage ne ter kebe bertan ne boy in magage benye kebe bertage so tuku kimiten sokoni kogagin kere amache ke wagen ago tugeta number 6 duka number 6 chomwanga besa kewegen tuge number 6 hii sasa ni ya watu wengine piga laga nche mpya tuge number 6 stock ya biashara kingolole mungaret kako bachi kapole kai amungi mitente tuiteta kena ter stock nebo mungaret nebo 150,000 gotingeni ile tomo iro kama ujalala oni na pas na ina again kuja ukate ticket ata kama ni moja but kukari itil ticket akumesi kiyalisye oni nbaro indaga nebo itil ticket agilianen agiyalisye na msi moit enore nota negara arango tulisi tugeta number 6 star 274 agitil hasham star 274 agitil hasha agi wetuge number 6 150,000 150,000 angel weta getugul kasanya mwao ko huyo kai ko kila mtu aliomba atumiwe pesa kagia kitugul pesa so uamuzi ni wako emu uanti takanga kitien friday michi na kipi ten friday nekile kiyo kin stock ne bongorai ngurai ya botik mwono ata ninye so akatumua stock ya nguo tiye ningean gutimoche kiyo akunungurai in stock ya viatu ya nguo chepo tuget chepa agrovet chepa ne tuget number 6 kima chechoro nuk somok 150,000 inji tukul choro nuk somok alandukul kina mesimu inu 1, 2, 3 150,000 inji tukul naigo une iya lisi ya ichita neto mga iya lisi ya Gotinge nileto mga inyoru na basa nebo yalisye wewe ndi tunaongelesha agoma wa mibi gai nebo kipko magama kwa mibi kinye kaa beta nebo kipko me mibi gai karu ya sabi ile yenye ni chesiri ya asa njine kabano bi kabe ano kima chechoro no kata kima chechoro no kusomo star 274 hash duka nambari 6 star 274 hash tuge number 6 itile ticket nebo between 20 to 30 shillings kitio and to get number 6 iyo ni stock ya biashara bas kuto mwenyege ba tugeta gake ba tukukala pole pole pole pole itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake alafu tuone itakuwa namna gani kalia kanyange na wacha tushike simu moja mbili tatu mwanga nole kalian tuge number 6 mamibi Nange na msimu enige bas asa aroru na lenji mtese taine tache femelo ta abai bai ya mune nye
1: ya mege ilo atmo
0: ito matitu awe arab la gata mune ola
1: ya mege raida ilo
0: kele na tupche
1: kele magitinye nga nge ila
0: gongo ine ola nga
1: ilo geje lumi
0: yo eh kele nga
1: 123
0: sawa sawa.
1: Arriba na
0: sawa. Ande una ngongoi. Congo tupche asante arab langati katuambicho ntukul tacha familio
1: Umekina?
0: Yes
1: Ya mune
0: Acha magene wama ni ya mune anye
1: Omuna ulambato ulambo tacha familio
0: Iko salama kabisa mune ole mite
1: Oma Ismail kisa transmara kukutinye
0: Amune ulambo kisa transmara Ismail
1: Jamega ulie kukutinye kabine taga isi la shila
0: Congo tupche yes
1: Amma chayi
0: Hey
1: Ini tiada yang lagi tiada kami ni kepada ini. Ini lagi terus sila. Ama ikan ke nota nota ibu tuan yang kasih kami kita terus jadi sila sila.
0: Kongoi.
1: Kongoi ni semua sila sila.
0: Kongoi kongoi ni bermana santai sana. Tante familio.
2: Sila sila sila sila.
0: Yo.
2: Ayo tuan tuan yang mana ni bermana yang nak pelanggan tu nanti ni orang apa cemas ini.
0: Kau lebaran ni.
2: Yo,
0: kile kiure njemasingi
2: imi se la ni voli bonde basi
0: olimbonde basi na olimbonde anaye yange yange nange poli bonde basi
2: ko ngir margo
0: okay yange nange
2: ndei de margo ko ayi de tenne
0: kiti tena no
2: yo
0: iti tena le bano
2: yele ndana ni mi ndana yo bi muji juteni yo da ilani to hostora Wadi baju ni bengap dia lewat orang nam.
0: Pak aku bandar tu kulai, lagi di malu.
2: Bandar tu kulai ni tak ambil itu satu aku ayuh mui.
0: Okay, sawa tiampe siyo.
2: Aku ini tiampe ayuh tu aku. Oh si kerok kore tapi inten beri itu ibetu.
0: Ya, in no.
2: Ni bandar.
0: Kau ni abu ano?
2: Abu limba mai dah.
0: Ayajanya enam na.
2: Mama limba satu kau ni.
0: Ego gaya maya enam na nya wenda.
2: Awendi
0: gongo itupche.
2: Kanga likebele kole. Awinde one sixty.
0: Na nde uno gangare.
2: Ba moja baba.
0: Gongo itupche ta sante sana gongo gangare. Tacha familia.
1: Yamuna hila.
0: Yes, acha mege yamuna nye.
1: Amuno lo ba studio.
0: Tuko salama amuna lo.
1: Iguwe na mpilu mkoskele zilwe.
0: Kongoi.
1: Masi ya pinginambi hae.
0: Go ita gane to mga gigiramu na ele sirwa.
1: Ba ele sirwa matinye ngalro. Kongoi. Mwamiwe.
0: Imami robta ye kwanza kurono ngo yao sinye na popko.
1: Kwa ba tumta bande ko mingi mwaga na anoliki ngetuwa uwe
0: vikyo. Mwamwagi. Agungo la lasista ulangu la lene kapisa ne unu kakiyo agu lakini mwamwagi karunga.
1: Lale kapisa no leni temi kenyino ene kikese kengale kapka wata muka agendere bandi atene.
0: Mwame kikongo ye mwamwagi kapisa.
1: Mwame kama si katuwa mi roba chepke sana kipare si mwe leile ne wati chito ne kore pili mungufe kuma sable sirwe.
0: Samwa chukongo ye.
1: Jadi ibu tetapi nak apa ni saja coba kita buat.
0: Coba kita buat.
1: Apa sih butuan nak nampar ini? Nampar nolin nol. Kau kata itu nampar 55.
0: 55?
1: Ya 55. Video nampar tu. Awak sok ni kau ni kata.
0: Kongoi.
1: Karena aman dekat besar tu ni mungkin saya ngomong sahaja sih bagi tu dia harus kami kanggari.
0: Kongoi, kata kami campur lesi ruatu kul. Thank you very much yang itu kini atau kini week saya yang orang nota negara arangut missing 20 itu kau nama gan. Mungkin orang legal lian tuget number 6. Kau beti abi en tuget number 6. Stok ya biashara kuri agi wake ni amau na lenchinga testane ane boje. Deti nyata shillings. Kuja ukate tiket moja. Stok ya biashara nebo 150,000 kimache bik soma agoto mukolis chita agotagenge kasiba agotagenge yongali na agotagenge guma miyo sinye mana amache ina msimwe star 274 hash kabeti api watu walienda wapi agot kerwe bikyo ngorochi ineto mogoru kotil star 274 hash duka number 6 Star 274 hash together number 6 Inge nile mami namnas Hakuna namna together number 6 Mami namna kabisa Yagiwe kanya umauna lenjine Tese taine Awugito kini gano Sige suwe ngini kia Anibuko kwa kibeti Star 274 Agi chill hash Amache iwe ago duka number 6 Amache ilabata goi together number 6 Itil ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake And together number 6 Kewe yano Star 274 agitela shkiwe senda ikakidogo tu ke

0: Atinye chorwene chamango tena nota nagararan kot mising. Uyu ni Kipsang. Tena nota nagararan kot mising. Dagiko ose kidogo chikangete kobit kete saat mut. Bado tunaendelea pamoja. Chama sito muiru. Haujalala. Mayao cheiru kabisa kabisa kabisa. Machamda ayatiru. Amacheke na msimu eni 1, 2, 3. Imuwa wanogo kanet kitu agulemi ten. Ata jina agulemi kitu. Keguya. Kanet agulemi ten. Nogo put touch FM alone. Touch FM alone.
1: Tujuh.
0: Yes.
1: Hello.
0: Okay. Agasin tujuh jam ke?
1: Mesti kau tiap bulan.
0: Ah, bye bye. Gabnya gab, bye bye. Tu agas tu gengung tu, mai rumah tiru kau bisa?
1: Ila ruh aje, abah kau kina.
0: Do not. Abah tengah bisa aneh gengung kau itu je.
1: Ujung bawa bika, mungkin ingat kau gah tengah tu bulu bayi sungguh sila sahi.
0: Gonggoy, gonggoy, gonggoy.
1: Indi kene lese bulu bika, mungkin itu bulinya. Bye bye. Ye tembikau tu bulu bika, mungkin itu.
0: Bye bye. Ye tena nek usiri kau tu angka bisa.
1: Iko tinggal bersama lewo, ama lewo tak ego kat tiada sila.
0: Gonggoy gonggoy Wesley.
1: Ama si kita sila tiada I. Number 17 eh?
0: Number 17.
1: Iko tina macam tulak pun jangan mungkin tulen amin dah. Ama macam ego tinggal sila.
0: Gonggoy gonggoy kat tuan eh?
1: Ami gonggoy sila.
0: Gonggoy gonggoy gonggoy Wesley, rap kori touch FM leon. Aye, aye, aye, aye. Okay, ka hold again again. Touch a family. Yes.
2: Iyo mune goro.
0: Ah, bye bye, nje, siyo mune nye.
2: Ngupta, nabwa Nazareth kabisa.
0: Amuna ole mite?
2: Mawo, liyo mi.
0: Kungoy, nabwa man?
2: Kuburono na Abrahame Sururu.
0: Ayewe Abrahame Sururu, vikyo, siku mingi sana.
2: Ima na yuejilaki. Kwa ole hii?
0: Kele ne?
2: Kumi gini kutoa kiri kutoa liye ya bananda mana nyeshi ili.
0: Kui kiri no Abraham?
2: Kwa kiri kutoa liya bananda pasamun. Sakpananda macheru sura ita achita kukini uo.
0: Uno tanema.
2: Kutoa la nage neisi moise chukara.
0: Masi moise tapusia.
2: Tapusia. Eh kutoa liya nisi ya nage nisi moise kuboru picha ita achita atako mauni chita kutoa liya. Kagera juga nyogera juga nyagemi kap kata bayi.
0: Eh.
2: Aku abar oger cipta oger non line non dah. Nagi kaya kita at koi nema.
0: Galai. Magita ko mengina teto ine. Magita ko mengina teto ine kata pa.
2: Abraham non.
0: Ila ila kata pa Abraham. Abraham galai. Ki mengina teto kita.
2: Ita kau ini nyabar juga ini.
0: No, amat jadi ceng bicara ini gugur gibong gelle ke nyisek taman. Ke nyisek taman ini cegu bagaicho inggelle samun inggel ceng ke nyisek taman cegu keteki kapa.
2: Abi ay mangkut atau tamai.
0: Agi ger ke angku nu kau melene macam apa gitu ya?
2: Amuna nama ger ke aso totinya kan hendak use si boy tu touch screen. No geru kau mikan tuli hendak use si boy tu.
0: Kau ger kau juga ini. Ni ger kami sa kau melayan ilen kau lagi ribet kau lagi ne anangi si boy ne.
2: Kau wano dia surai tu, nana nombor tabuat ke magu wong dia cingkere. Lain nombor gerai.
0: Kau kira nama lain.
2: Ina
0: blai nabo tindu
2: lagi
0: tunogi mure ne. Ah, ja. Ago indege ne bi tene ki kogi ka god ga saranda te wendi bata yun i inde ye unek para.
2: Ora.
0: Ah, ja yanne ga bisa gi yanne ge bendi bata yun go yago yago yago yago bisa.
2: Kai mwa mata gi.
0: Gongo gongo ya Abraham. Yes.
2: Pero inde wandi en goroga.
0: Ah, de una ino.
2: Ni tienda ngelele miga vai goi ndee
0: miga ajita mi line mang no dalege nene ke nene amune
2: wandie nongo kai kai family ne boga raba ile ni magogi ge bora baelo
0: mutya mutya
2: ko ki tune nyota nguni ge bonga ni 1 2 3 ke lele mbole o mota kanisa kabisa ne boye chisi bonto ni kabisa Kau gigi betenden, nak gulir, kalau bongkong nyaran, kalau bongkai di, aku terus tangan lagi ujono, kena lalu kau mata kau yang dengan tuh.
0: Kongo mami gigi.
2: Kita sedang boleh, boleh kuat familia, boleh family ni bo, kamu aku.
0: Muncak kongo.
2: Kongo kamu saya nggak tahu beri natul.
0: So, jadi
2: no tu nanya.
0: Nanti una bra.
2: Kau ni aku mazro nongun, kau ni bersosi.
0: Iga tuan tu jangan kongo.
2: Kungoi kabisa.
0: Kungoi Abraham Sururu. Iyo tombi chamba mauche. Asante. Touch FM alone.
3: Sheila.
0: Yes.
3: Elina studio Sheila.
0: Migo mnye natia. Namu ne olam.
3: Mwati kengale. Abisa kaya ina sauti ino.
0: Nga niyo.
3: bare Ronald ga pisa ten tu ya te kipsenge
0: ehe
3: ni legi boy boy na tiana
0: ku
3: ne onge ten ba ti go le na ndia so te go
0: aye matito ga e gara ba ti ga yu ga yu ga garitas
3: gara ait ka pisa ga ait
0: kenge kenge tu chet ka bye bye tu kongoi ne ba ma
3: I bye bye amma ma bi ga ni ti na boy rana ga le na ba
0: paraste logo ywe okay na na ndenguni
3: paraste logo
0: asante
3: amma amma ko re sir
0: Gero.
4: Ya muna shila.
0: Ah, bye bye, jam ge tupche.
4: Ah, bye bye, kapta muna gete shila.
0: Iko salama ngonio.
4: Koma na ta ne le dia ko meri ta ta jona ta ne dia tu shila.
0: Kongo kongo bia ko.
4: Imia ko na ro na le jala.
0: E kongo yo nam chine ta tupche si. Yes.
4: Amba I shila.
0: Igele ne.
4: Amba I zibuna, si zibune tienda pasta mesha ko.
0: Ne ba pasta mesha.
4: Ne ba pasta mesha.
0: Okay, kongo. Asante, thank you very much. Kongo tu chosia asante ongi tu kini otan. Tage wekisei enore nota negara rangot missing tu kuje tuone itakuwa na mna gani. Kale, bas, kongo ya eni na choronoki gali nika. Kabeg nika. Kole se, kakobeg nika en soko. Kimi tuget number one. Tuget number one kone bochitokul. Nebo chitukule amun 4,000 en chitukul. Selling elibusek angwan en chitukul chibo unga. Ini unga either ya chapati ama ya ugali. Iya mwani nyege. Unga go unga sinye. Either ya chapati ama ya ugali. Iya mwani. Lakini giyo aguna 4,000. Nine giyo agun 4,000. Ichutugutyo unapatana na 4,000. Kima chichoro nuk, hehe, checha, chimong nole, wanyame, anantorki tuongirutago bendibaka susana, amungi mai pikpoko la genge. Ndabi itu nye, pikpoko lo cheto mguruya, waimbitu. No, no, ndoko amangune tole bitu. Pikpoko la genge cheto mguruya, start 274 hash tuge number one. Pig 100 wenye hawajalala. Itil ticket, iyalisye en tuge number one. 4,000 en chitukul chebo unga. Star, 274 agitil hasha namsimo it amache chapchapitu itile star 274 agitil hasha duka nambari moja to get number one iyo ni unga ki agun 4,000 iyaljige imuji machebo chapati agaguna machechebo kimye maage nebo kimye ti maage nebo chapati unga tukul star 274 hash to get number one kimacha ambik poko lagenge aye kere ngotko mayam Gutko maginyor bichan tukul ko ma megi ingirta go bendi ano go bendi tetuti nota ne boy in pangango mit na susana lakini kama ngune nyuna ale anyoru bichan boko lagenge kotomo go isa sita mauna tanye kama ngune nyungele p2p 100 kotomo go tesa sita star 274 hash tuga number 1 oni chita ne tai 0711 quality 557 kya tuiko mnye kacha mgalegu 0711 quality 557 0711 quality 557 kacha mgalegu kabisa number 1 kaya tuiko mnye na bila kupinga kageri chita ne tai aya number 2 hey kacha mangora 0728 Quality 274, uyo ni number 2. Number 3, 0712, quality 152. Number 4, 0715, quality 589. Number 5, 0723, quality 741. Flow ni kabilana. Kimure number 5, uba graisi kopi. Ichile star 274, agi chile hash, agi wetugeta number 1. Star 274 hash bio ago ituge number 1 duka nambari moja itil ticket ebo between 20 to 30 shillings peke yake and to get number 1 star 274 agi chill hash kimbia kwa duka nambari moja kitage mache big 90 ata 90 93 kaba big tisapo kimache big 93 people ya inamna Kima choro nong 93, fanya namna, ichile star 274 agichil hashe. Star 274 agichil hashe, enda kwa duka number 3. Number 3, itil ticket, ile number 3, number 1, ayewe. Tuge number 1, tagi mwache big 91, kwa chutpika lage. Iwendi tuge number 1, kere, chita number 8, ko 0720, ko leti 369. Number 9 goes 0715, go 487. No, eh, only number 10. Number 10 goes 0719, I go 532. Kima being 90. 4,000 inchi tukul. Akoki yu akuna, unatumua pesa, cash money, ikuja kwa mkono wako. Kima chichuru nogata, 90 people. 4,000 inchi tukul. Tukirudi tuone itakuwa na mna gani, *274 agitil hasha. Itile *274 agitil hasha, enda kwa duka nambari moja, enore not nagara arangut missing.

0: Apa dia diharapkan dia?
1: Baru berharap cero no.
0: Hei, radio station yang kena gitu lah teh ni.
1: Haha, radio station yang do yang emes. Mama tak tahu mau, kamu lagu jojo.
2: Barat FM, kue tapal enjin.
0: Arah nama jinin nata, enggak lupa, elorit.
2: 95.1
0: Bola ta
2: 95.1
3: Touch FM Tugeta Kolenchin.

0: tun kosto en inyun ng'alek chekororon en karunetab betutab raini kebeberta noton bo sukuru asibit edade ibor ot en kembouni ak inye ibor en kembouni komokitou tetutiet noton nebo panganga sibit ibor ot dade nochomwon kikoite en ireyu kebeberta noton nebo stok kikoite stok kikoite stok nebo 150,000 stok nebo 150,000 kebeberta noton nebo stok kimoche ki stok nekikoite 150,000 kokechil *274# ak iyotyike tiketit number 6 tiketit number 6 alchinge tiket number 6 alchinge tiketit number 6 akot en kibautab betutab raini ak iboru dadi alchinge tiket number 6 kokechil *274# *274# *274# alchinge tiket number 4 ak inyorchige 150,000 langatutab raini yon koruiyo sobi ko dadi yon koruiyo sobi *274# *274# *274# alchinge tiket number 4 alchinge tiket number 4 *274# tiket number 4 asibiti nyorchige silingishek ata 150,000 ak inai ile tinye bonus dadi tinye bonus *274# Touch FM hello good morning
1: Hello.
0: Chamege dadi yamunenye.
1: Achamege dadi gebar lafe sigarwe tu zanda.
0: Labwe se singorwe mwenyewe.
1: Bye bye kafe zayo. I bye bye ye.
0: Ah bye bye.
1: Tadi ya kita tuye jigo ye tu zanda apa lah kat tenda ke je ko ibu sendia.
0: Auyan.
1: Jigi ke nama itu phone ada jigi itu yang kemal ke hati.
0: Ha engko ye magerin.
1: Dia ni orang mana? Dia ni nama microphone. Oh, kita jatuh ke mana? Kita orang mana?

*274#. *274#. Tap kau guna kesertaan dapat tahu kau siok ayang. Amang ini cerita cep cepai. Mati kerisi mui tamatin the silent eh? Mati kerisi mui tamatin the silent. Tabatali. Nasi omini ne? Mati kerisi mui tamatin the silent. Mati kerisi mui tamatin the silent. Kaji kai guye ke? Mati kerisi mui tamatin the silent. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#.

Mary. Mary. Yang getil si mud kuki baru wechi lega sejis. Ki baru wechi lega seje. Ama cita ni cutu one touch. Kagir mata apa embri asal cuchu. Ama cita ni cutu sebari tagenge. Hey lagi cegi cita ni dia 300,000. Lagi ambil pi goeng eh. Lagi ambil pi goeng. Si bor agenge ne. Ibor. Boro cita ni cutu muni 29. Rai bangoi mutiat nebo conference. Ani agere neip ke coba kapsa, agere neit ko coba ke, agere bawa dia neit cini ayin oleh kapisa. Ya ani tinya cita kasih tahu engineering ya, ko marois. Every time ke leh cini amuka, mi arepika, arep. So mana tahap cini sagi neo, he? Star 274#. Star 274#. Ko leh cita gitu neit cutu one touch. Star 274#. Ticket number 6. Netinye 300. Yani kotinye 150. Lakini kokiyome bigoeng. So nguna na ilechi yengine ke 300,000. Ama che nibure inge nile 300,000. Che yuendi. Che ibosi nye. Na ile 300,000. Iguye nile 300,000. $300,000.

Ini mungkin Richie tadi. Mungkin Richie. Tiga tin number six. Kogi yo mepi goeng, kita ni indiak 300,000. Star 274 hash. Aungge lagi ni tarik ni, kau yang ke altik atisya kecang. Yang ke altik atisya kecang. Star 274 hash. Kau ngau we baba nyun.

Langat. Pakut kia le tiket itu tunggu ni. Tuh mika aingke. Ane, anak aku nenek tahu, anak aku sebut ni.